0: كيفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi.

0: كيفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu.

0: وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي

ولا

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

الحديث أخبارها بأن ربك أوحى لها.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك

Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya." Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu." Mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Telegram channel Kristal Iman.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dan di waktu yang mulia, yaitu masih di awal Asyar Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, kita bisa duduk di majlis ilmu ini, dan ini merupakan bagian dari al-amal salih. Al-amal as-salihah, amal-amal yang salih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan dan amal-amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada kesempatan sore ini kita ambil tematik saja, yaitu bi ayyi syai'in nastaqbilu asyra dzulhijjah, menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amat layak bagi setiap muslim untuk menyambut musim-musim ketaatan secara umum dan musim ketaatan secara khusus, dan ini merupakan nikmat Allah atas umat, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan umur pendek tetapi memiliki musim-musim kebaikan yang dengan musim itu mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Maka di antara hal yang kita lakukan untuk menyambut 10 pertama Dzulhijjah ini adalah at-taubatus sahiqah, yang pertama, taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Seorang muslim hendaklah dia menyambut musim ketaatan secara umum dengan taubat wal azam dan tekad yang kuat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya, kemudian diisi dengan kebaikan. Dan ini bagian yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah sekarang at-tasfiyah wa tarbiyah. Bersihkan dulu, kemudian isi dengan yang baik. Jangan masih kotor, diisi dengan yang baik, maka apa? Sulit akan mendapatkan kebaikan yang murni. Oleh karena itu, mengawali apa saja, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. أَنِيبُوا ارْجِعُوا, kembali kepada Allah Azza wa Jalla semua kita, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Buah dan hasil yang didapat ketika seorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, al-falah, keberuntungan. Dan masalah taubat, jangankan kita yang penuh dengan dosa, Nabi alaihissalatu wassalam sendiri mengatakan dalam sabdanya, Inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi 100 marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
1: aku meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, kita berapa kali? Paling selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selanjutnya bagaimana? Kemudian saya dulu istighfar pagi dan petang hanya 2 kali. Maka mesti taubat ini lebih banyak para jemaah. Taubat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang beriman. Ini suruh taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita orang-orang beriman para jemaah. Tubu ilallah, kembali kepada Allah, taubat dan nasuha dengan taubat yang sesungguhnya, dengan kita ikhlas. Kemudian an-nadam, penuh dengan penyesalan. Kemudian al-azam ala adamil taubah, adamil ar-rujur. Kemudian bertekad untuk tidak kembali. Kemudian al-iqla' anidzunub, cabut diri dari perbuatan tersebut. Jikalau berkaitan dengan manusia, at-tahallul, minta halal. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaklah minta halal hari ini. Qabla alla yakuna thamma dinarun wala dirham. Sebelum datang waktu yang tidak ada manfaatnya emas dan perak. Innamal hasanatu wassayyi'an. Yang hari itu yang kita gunakan untuk membayar hanya pahala atau dosa. Apa kita mau menjadi orang bangkrut, capek di dunia membawa pahala ke akhirat, tiba-tiba dengan enak saja kita bagi kepada orang. Itu pun kalau berpahala amalan kita sekarang. Sekiranya amalan kita tidak berpahala, apa yang bisa kita dapat coba? Kita hanya akan menerima kiriman atau perpindahan dosa semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-azmul jadu ala utinam hadil ayyam. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini para jemaah. Selasa, satu, Rabu ini kedua, hari kedua, nanti malam masuk ketiga. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Hari ini apa yang sudah kita perbuat? Semalam apa kebaikan yang kita perbuat? Dan nanti insyaAllah kita jelaskan apa saja yang bisa kita perbuat di 10 pertama ini. Maka hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh imarat hadil ayyam bila amal salihah, makmurkan hari-hari ini dengan amal salih siang maupun malamnya. Siang maupun malamnya manfaatkan, ya, dengan pemanfaatan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jumhur al-mufassirin, mayoritas para ulama kita, ketika mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkur ismallaha fi ayyamin ma'lumat, mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla di hari-hari ma'lumat, hari tertentu ini, mereka katakan, yaitu Ashar Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Ini dia yang kedua, al-azmu al-jad al-abtinam hadhihi al-awqat. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya 10 pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai macam kegiatan amal saleh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, kita ini punya waktu hanya sehari semalam, tidak lebih dari itu. 24 jam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi'il lail. Allah Azza wa Jalla membuka kedua tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam harinya bertaubat. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatubu musi'an nahar. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga membuka kedua tangannya di malam hari agar hamba-hambanya yang maksiat siang harinya bertaubat. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan bagi setiap muslim. Kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap muslim. Manfaatkan dengan ucapan yang baik. Manfaatkan juga dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Karena ketika kita bersungguh-sungguh, Allah Azza wa Jalla pasti akan membantu kita. Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang ada di hati kita, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membantunya jika niat kita baik. Sudah amal baik disertai dengan tekad yang baik, maka akan tercapai tujuan tersebut. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuki dia jalan kami. Sekarang kita sungguh-sungguh untuk memanfaatkan 10 pertama Zulhijjah ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Tetapi jikalau kita jadikan 10 pertama ini sama dengan hari yang lainnya, maka itu pula yang akan kita tunai. Ya, akan kita tuai seperti itu juga. Tidak pernah akan ada perbedaan antara hari 10 pertama dengan hari-hari yang lainnya. Ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Jauhkan diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jauhkan diri dari berbagai macam bentuk maksiat. Sebagaimana kita mengetahui ketaatan asbabul qurb, sebab yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahui pula bahwasanya dosa itu sebab yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bahkan bisa saja seorang diharamkan dari rahmat Allah karena dosa yang diperbuat. Jikalau kita orang mengharapkan kasih sayang Allah, ampunan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan kita termasuk orang-orang yang diberdekakan dari siksa neraka, waspada jangan sampai jatuh ke dalam kubangan-kubangan dosa. Lebih-lebih di hari-hari ini, demikian juga di hari-hari yang lainnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, laysa sya'nu fil amal, bukanlah hal yang besar masalah beramal dan berbuat. Walakin nasya'an fi hifdhil amal, wa innama sya'nu fi hifdhil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Tetapi yang sangat utama untuk diperhatikan adalah hal-hal yang akan merusak amalan dan membatalkan amal kita. Kita beramal insya Allah bisa mudah para jemaah, tetapi mampukah kita menjaga pahalanya? Karena ingat, sebagaimana dosa terhapus dengan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu juga bisa terhapus dengan dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu. Siapa yang kafir kepada keimanan, maka hancur seluruh amalnya. Kemudian dalam surah Al-An'am, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, hancur seluruh amalan mereka. Yang dimaksud amalan itu amalan baik. Kalau amalan rusak, sudah rusak, apa mau dihancurin lagi? Ini yang kedua. Satu yang ketiga. Kemudian setelah itu, fadlu asyara Zulhijjah. Apa keutamaan dari 10 pertama Zulhijjah? Pertama, annallaha ta'ala aqsama biha. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut 10 pertama Zulhijjah. Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, ini menunjukkan yang digunakan bersumpah itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan dan serta kemuliaan. Karena Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla tidak mungkin Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu yang tidak mulia atau tidak agung. Nah, kalian banyak sekali sumpah Allah Azza wa Jalla, wadduha wal laili idza saja, wasyamsi wadduhaha. Ya, wal fajri walayalin asyar. Wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar walayalin asyar. Layalin asyar hiya asyru dzulhijjah. Layalun asyar, 10 malam di sini artinya adalah yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Dan inilah dia tafsirnya mayoritas para ulama mufassirin dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama belakangan, dan ini pula yang ditafsirkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwa sahih, dan ini tafsir yang sahih. Ini keutamaan pertama dari 10 pertama Dzulhijjah, yaitu Allah Azza wa Jalla bersumpah. Keutamaan yang kedua, annal ayyam al-ma'lumat. Dia adalah hari-hari yang maklumat, yang sudah diketahui, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, allati syara'allahu fiha dzikra, yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla syariatkan kita untuk menyebutnya. Bukan setiap saat, bukankah setiap saat kita berzikir kepada Allah? Iya. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lidahmu terus basah dengan zikrun. Tetapi 10 pertama ini lebih dikhususkan, diperbanyak. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat yang ke-28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang sudah ditentukan atau hari-hari yang sudah diketahui. Yang demikian itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rizki yang Allah berikan berupa binatang ternak. Zahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama menjelaskan, ila annal ayyamil ma'lumati, hari-hari ma'lumat yang diketahui ini, yang ditentukan ini, hiya asyru dzulhijjah, yaitu 10 pertama dzulhijjah. Ini ditafsirkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga keutamaannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Nabi alaihissalatu wassalam telah mempersaksikan bahwasanya 10 pertama ini merupakan hari dunia yang paling utama, hari yang paling utama sepanjang tahun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari yang paling mulia sedunia adalah 10 pertama Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini? Qala wala mithluhunna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini, illa rajulun affara wajhahu bitturab, kecuali seorang mati syahid di medan pertempuran, tidak ada yang kembali sedikit pun hartanya maupun nyawanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Keutamaan yang keempat, anna fiha yaum Arafah. Di 10 pertama Dzulhijjah ini terdapat di dalamnya hari Arafah. Wa yaum Arafah, hari Arafah kita ketahui yaumul hajjil akbar. Hari haji akbar paling besar. Ya. Wa yaum maghfiratuz dzunub, dan hari itu pula hari diampuninya dosa-dosa. Wa yaumul 'itq minan niran, hari itu pula dimerdekakan banyak manusia ini dari api neraka. Walau lam yakun fi ashri dzulhijjah illa yaum arafah, sekiranya di 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, tidak ada keutamaan yang lain kecuali hari Arafah, misalnya apa, la kafahu dzalika fadla, sudah cukup sebagai keutamaannya. Maka ini para ikhwan, di antara lataif, di antara sesuatu yang jamil, yang indah di tahun ini, ada 3 khutbah nih berturut-turut nih. Rabu khutbah apa? Arafah. Kamis khutbah apa? Hari Raya. Jumat? Khutbatul Jumat. Tahun ini berturut-turut khutbah 3 hari berjamaah. Masya Allah. Ini keutamaan. Maka dijelaskan di sini, sekiranya 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, itu sudah cukup. Ya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sebutkan tentang hari Arafah, al-hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah di Arafah. Kemudian yang kelima, anna fiha yawman nahar. Pada 10 pertama ini juga ada hari nahar, hari penyembelihan. Tepatnya yaitu tanggal 10, pas. Wa huwa afdhal ayyamis sanah inda ba'd al-ulama. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tanggal 10 ini adalah hari yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul ayyam indallah yawman nahri." Hari yang paling agung di sisi Allah, hari penyembelihan. Tanggal berapa? 10. Thumma yawmal qar. Kemudian tanggal 11. Ini hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, ijtima ummahatul ibadah fiha. Di 10 pertama ini terkumpul induk-induk ibadah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, "Walladhi yadhharu," yang tampak kata beliau, "anna sababa fi imtiyazi ashri dzulhijjah," sebab keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah, "lima kan ijtima'u mahatil ibadati fi," karena terkumpul di 10 pertama Dzulhijjah ini induk-induk ibadah. Wahya salat, salat. Maka Syekh Al-Brazzaq, Syekhuna Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kepada zaman, ketika kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihi ahabbu ila Allah aw fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai melaksanakan amal saleh di dalamnya selain dari 10 pertama Dzul. Jangan sampai terbetik di otak kita amal saleh itu sedekah, amal soleh itu zikir. Jangan sampai terbetik itu saja para jamaah. Salat wajib itu yang lebih agung lagi. Yang wajib-wajib itu lebih agung para jamaah. Jangan terbetik pikiran kita kepada amal-amal yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib ini yang paling utama lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, "Wama taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." tidak ada amalan yang paling aku cintai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan diri kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah amalan wajib. Maka jangan ya pikiran kita terbetik ketika dikatakan tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah pelaksanaannya kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Kita ingat amal-amal yang hukumnya sunnah, yang wajib akan lebih utama pada jamaah. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari yang nampak sebab istimewa 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal besar, induk-induk ibadah. Mana dia? Salat. Bukankah kita salat terus pada jam? Kemudian apa? As-siyam. Lebih-lebih tanggal berapa? 9. As-sadaqah, nyembelih. Lain lagi kalau kita ngasih. Kemudian apa? Wal-hajj. Haji. Ya, bayangkan di sini yang ada 4 rukun Islam. Kalau ditambah dengan tahlil kan lengkap yang 5. Karena apa? 10 pertama ini dianjurkan di zikir. Zikir yang paling agung, yang paling afdal, la ilaha illallah. Sambil kita takbiran ayo. Maka apa? Kumpul di sini rukun Islam. Maka dikatakan induk-induk ibadah. Syahadahnya ada. Salatnya ada. Puasanya ada. Zakat, sedekah ada. Haji ada. Nah, cuma kita ini yang tidak berangkat haji apa yang bisa dikumpulkan? Banyak amalan haji atau banyak amalan yang berpahala seperti pahala haji? Mendatangi masjid. Dalam satu riwayat, majelis ilmu. Ya. Mengajarkan atau belajar, ini pahalanya seperti haji sempurna. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua, ini pahalanya seperti haji. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat duha di masjid, haji umrah, zikir selesai sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallah syarikalah. Apa halnya seperti haji umrah? Maka ini sebabnya kenapa 10 pertama Dzulhijjah ini istimewa, menjadi afdalul ayyam as-sanah. Dia adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Kemudian masalah berikutnya, fadlul amal fi asyri Dzulhijjah, keutamaan beramal di 10 pertama Dzulhijjah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal saleh pelaksanaannya kecuali pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah meskipun jihad di jalan Allah. Qala wal jihad fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'a, kecuali keluar harta nyawa lalu tidak ada yang kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Afdalus syuhada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid yang paling afdal, ma uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu, kudanya mati, darahnya ditumpah. Ini syuhada yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu al-a'mala." Aku di sisi Nabi alaihi salatu wassalam dan aku sebutkan di hadapan beliau tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah. faqala ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr. Tidak ada amalan yang paling utama dan paling afdal pelaksanaannya kecuali dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa mengejar amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah.
2: Fa akbarahu.
1: Nabi takbir, Allahu akbar. Dan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal jihad, meskipun jihad, illa an yakhruj rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, thumma takunu muhjata nafsihi fihi. Kecuali seorang keluar hartanya, nyawanya di jalan Allah, kemudian badannya atau jasadnya tertinggal di tempat perangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Fadalla hadzan al-hadithan. Dua hadis ini menunjukkan dan hadis yang lainnya, anna kullu amalin salih yaqa. Seluruh amal saleh yang terjadi di 10 pertama Dzulhijjah ini ahabbu ila Allah taala. Lebih dicintai oleh Allah ya min nafsihi idza waqa'a fi ghairihi. Daripada pelaksanaannya di hari-hari yang lain. Apabila amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jikalau amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai jihad pun tidak mampu mengalahkannya, maka ini sungguh al-mudha'afah, dilipat gandakannya pahala di sini min ghairi istithna' syai'in minha, tanpa ada pengecualian apapun amal saleh tersebut. Namun sebagaimana kita katakan tadi, akan semakin mulia kalau amal itu adalah amal yang wajib. Ya, dan amal yang sunnah

0: akan semakin mulia kalau amal itu adalah amal yang
1: wajib.
0: Ya, dan amal yang sunnah pun akan juga semakin mulia. Yang wajib sudah dia mulia, akan semakin mulia. Yang sunnah juga mulia, akan semakin mulia. Dan ini fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan bagi yang dikehendaki. Yang mendapatkan hal ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, minal a'mal al-mustahabbah fi ashri dzulhijjah, amalan-amalan yang disunnahkan pada 10 pertama dzulhijjah. Apabila kita sudah mengetahui keutamaannya dan mendengar keutamaan beramal di 10 pertama dzulhijjah di atas hari-hari yang lain, dan musim kebaikan ini adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla semata bagi hambanya, maka ini adalah kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan yang mulia, yajibu irtinamuha, wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jelas bagi kita keutamanya, maka amat layaklah bagi kita untuk memperhatikan 10 pertama Dzulhijjah ini bimazidi inayatin wa timam, perhatian khusus, ya, perhatian tambahan. Sampai kita melihat bagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh beramal soleh sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan. Maka perbanyaklah amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan. Maka diantara petunjuk ulama-ulama salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in dalam memanfaatkan musim ini, yaqul Abu Uthman al-Nahdi rahimahullah, Abu Uthman al-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu ay as-salaf, dahulu para ulama salaf, yu'azzimuna salasa asyara, mereka mengagungkan 30-an, ya, 30-an, artinya 10 para ulama salaf mengagungkan 30-an. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, ya, 10 terakhir Ramadan. Kemudian wal-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama al-Muharram. Inilah dia 30-an tersebut. طيب ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي, amalan-amalan yang dianjurkan seorang muslim memperbanyaknya di hari-hari ini, diantaranya ada manasikil haji wal umrah, melaksanakan haji maupun umrah. Sungguh alangkah mulianya orang yang beramal di 10 pertama Dzulhijjah ketika seorang dimudahkan oleh Allah mendatangi Baitullah untuk berhaji atau melaksanakan umrah alal wajhil matlub. Tetapi ingat, haji dan umrahnya sesuai dengan tuntunan juga, dan tentu jazanya tidak ada lain kecuali al-jannah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuna. Satu umrah diiringi dengan umrah berikutnya, ini sebagai penebus dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur, huwa al-hajjul muwafiq li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji yang sesuai dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi lam yukhalithu ithm, yang tidak dicampuri oleh dosa. Dosa apa? Min riya, yang paling berbahaya pada jamaah. Maka lihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam ibadah haji dan umrahnya, apa kata Nabi? Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan la riya'a fihima wa la sum'ah. Lebih-lebih kita di negeri seperti ini para jamaah susah sekali.

0: Di namanya riya ini bagaimana? Belum apa-apa sudah naik pelangkit mau haji. Kan ini berat kepada siapa? Ya? Tidak dinaikkan pelang, orang ngomong kapan dong katanya. Mau dinaikkan otomatis kita akan memperlihatkan orang. Maka tidak ada yang terbaik kecuali hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 9 sinin lam yahuj. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun belum haji. Maka tahun ke-10 Nabi alaihi salatu wasallam akan berhaji dan diumumkan. Tapi pengumuman ini apa maksudnya? Faqadima unasun katsirun ila al-Madinati yuriduna ada al-hajji yuriduna al-hajja wa yatammu bihajjati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali orang-orang datang ke Madinah, semua mereka ingin mengikuti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur, haji yang sesuai dalam petunjuk Nabi sallallahu wasallam, jangan sampai dari ya atau sumah atau rafat atau fusuq rafas, hal-hal yang membawa kepada hubungan intim dan semisalnya. Kemudian ar-rafat al-fusuq, kefasikan banyak di zaman sekarang ini, ya, dusta, apalagi berbagai macam maksiat kadang-kadang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhaji, ya, lebih-lebih di al-awanil akhirah, kaitannya dengan riya ini apa, banyak sekali haji selfie ini para jemaah. Sampai dibuatkan spanduk oleh pemerintah sana, bagaimana? Sampai dibuatkan spanduk, ya, akhil haj, hai saudaraku jamaah haji, katanya. Ya, saudaraku wahai para jamaah haji, ikhlaskan ibadah kalian. Kalian berfoto-foto ketika ibadah, ini akan membawa kepada kerusakan ikhlas. Nah, dibawakan ayat wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina. Coba dia lagi pasang umrah selfie, lagi mau umrah, pasang ihramnya baru ihram. Masyaallah. Susah ikhlas yang sebenarnya ini namanya. Tetapi ketika orang diberikan hidayah, insyaallah. Karena apa? Walladzina ja'alu fina, yang bersungguh-sungguh, nah dia dalam sumulan akan tunjuki. Cukuplah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, media yang kita gunakan ini manfaatkan hanya untuk dakwah. Ya, bisa dengarkan Quran, bisa membaca tafsir. Ya, atau minimal lah ya, yang paling sedikit syarnya hanya tahu berita. Tapi untuk mengunggah diri, ada musibah kalau Allah. Ya, musibah. Wa huwa al-hajjul mahfuz fi as-salihat wal khairat. Haji mabrutu, haji yang diliputi dengan kebaikan dan amal-amal saleh. Kemudian yang kedua, as-siyam, manfaatkan untuk puasa. Dan ini termasuk ke dalam jenis amal salihah. Bahkan ini di antara yang paling mulia, amal salih. Yang mana Allah Azza wa Jalla sampai menyandarkan puasa ini kepada dirinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Dan Nabi SAW khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9, yaitu hari Arafah. Yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wal lati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain. Kami zaman Nabi SAW menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Masya Allah, hari Rabu depan ya, pas Rabu depan para jemaah. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur, karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi hari yang penting belum makan belum minum, toh juga boleh kita berniat. Hadirin, maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Dzulhijjah, karena Nabi SAW menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa, usahakan para jemaah. Adapun para muslimah ketika datang bagi mereka halangan, ya, yu'jar nabi niyatihinna. Kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka para jemaah. Dia sudah berniat, tetapi qadarullah mendahului, datang bulannya atau datang nifas, maka apa, insyaallah dia dapat pahala dari ini, dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan, an-niyatu tijaratul ulama, niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama, para ulama. Dengan niat bisa memborong pahala yang banyak banget. Kemudian yang ketiga, as-shalah. Salat. Wahya min ajalil amal wa a'zamiha. Ini merupakan amal yang paling agung dan paling besar dan yang paling banyak keutamaannya. Maka seorang muslim hendaklah menjaga salatul mafruḍah ma'al jama'ah. Yang laki-laki, jaga salat wajib ini dengan berjamaah. Kemudian juga perbanyak nawafil, salat-salat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sambungan dari hadis yang tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Tidak ada yang paling aku cintai, atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar, akulah penglihatan digunakan untuk melihat, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan, akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah, maknanya at-ta'yid wan-nashr, dukungan dan pertolong. Dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amar al khair, tanda kebaikan. Ketika seorang melihat yang tidak baik, benci. Mendengar yang tidak baik, benci. Memegang yang tidak baik, benci. Berjalan menuju yang tidak baik, benci. Tapi kalau melihat yang benar, senang. Mendengar yang baik, senang. Memegang yang baik, senang. Berjalan kepada yang baik, senang. Ini pertanda insyaAllah Allah mencintai hambanya. Baik. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalul qurbat, sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang keempat, at-takbir wat-tahmid wat-tahlil wadh-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama. Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk diantaranya apa? Takbir, tahlil, tahmid. Kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang maklumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujan ila suq fi ayyamil ashar, sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima, dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar para jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Jadi takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan pomfoi. Nah, ini baru benar para jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar? Karena pasarnya tempat orang lalai, dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana? Pasar. Apa kita tidak mengingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundzir dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Zaka miraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksan wa antum hahuna, warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini katanya. Pada bubar semua. Di mana katanya? Fil masjid, di masjid katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid para jamaah. Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari ini. Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana katanya. Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka mirathu Rasulillah. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar para jamaah, karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbul makan ila Allah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Wa abghadul makan ila Allah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala, 1 juta dosa terhapus, 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maih pira berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya, penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak teket, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah. Wa kana Umar yukabbir fi qubbati bi Mina. Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'hu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar. Ini zaman tidak ada pengeras suara. Fayukabbirun, maka orang-orang masjid ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbira, orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa, bergetar dengan suara takbir. Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh. Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah bangku hantam yang repot pak polisi mengamankan.
1: seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit.
0: Ini kejadian yang ada pada jemaah. Ini sering terjadi. Ya.
1: Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang saleh.
0: Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawatu ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi, di tendanya dia takbir, wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilkal ayyamu jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah.
1: Kita ini terlalu aja nih, dia takbir ini berjamaah.
0: Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa sawtahu bihi, dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at takbir al jama'i, tetapi jangan berjamaah haitsu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari nabi alaihi salatu wassalam, wala an ahadin min as salaf, satu pun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wa sunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa, masing-masing.
1: Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah.
0: Wa hiya min jumlatil amal as-salih allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam, ini termasuk amal saleh yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini, yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah, wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bay', tidak ada jual, wala khullah, tidak ada perkawanan, persahabatan, wala syafa'ah, tidak ada bantuan, wal kafiruna hum adh-dhalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim. Dan Nabi alaihissalatu wassalam juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, sadaqah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran, baca Quran, ajarkan, istighfar, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebarluaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanah, tepati janji, berbakti kepada bibi, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian memberangkat ke masjid, menjaga salat berjamaah, kemudian menjaga salat-salat sunnah, kemudian berusaha untuk salat di lapangan, kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai salat wajib, berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita, tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmat Allah SWT, kiat-kiat kita untuk menyambut 10 pertama Zulhijjah ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan 10 pertama Zulhijjah ini. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya wanita dapat pahala haji dan umrah? Ya, zikir yang tadi. Selesai salat wajib. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah daula syarika lah. Kemudian apa cara yang lain? Bakti kepada orang tua. Kemudian apa cara yang lain? Menuntut ilmu syar'i ini. Ya. Ini dia. Kemudian apa? Umrah di bulan Ramadhan. Allahu ta'ala ana ma'an. Salat duha Ustaz, maksud tadi dilaksanakan salat sendiri di rumah atau bagaimana? Khusus salat duha ke masjid punya pahala khusus. Pahalanya seperti umrah. Ya. Tapi kalau di rumah berarti tidak akan dapat keutamaan seperti itu. Dia mendapatkan salatul awwabin. Itu salatnya orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Allahu ta'ala ana ma'an. Pada hari raya itu apakah kita berpuasa dan berbuka setelah selesai sholat id? Kita katakan tidak berpuasa, cuma disunnahkan jangan makan dulu. Ya, kalau minum bagaimana? Ada masalah orang minum. Ya, ini perbedaannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Allah Taala alam. Apa boleh kita puasa sunnah dalam bulan ini sedangkan kita belum ganti puasa? Mohon dijelaskan. Dalam hadis Abu Hurairah, tunaikan hak Allah dulu baru tunaikan sunnah. Nah, sekarang kita katakan seperti yang tadi, puasa sekarang. Ya, kemudian tanggal 9 itu khususkan hari itu untuk Arafah. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, jumpa kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan Allah azza wa jalla bantu kita untuk bisa beramal saleh di 10 pertama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah, pertama-tama payilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala bentuk kenikmatan, pertolongan dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan sebagian tempat di atas yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan kota Makkah dan Madinah di atas semua kota-kota yang ada di dunia ini. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan manusia di atas yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan para anbiya, para rasul di atas semua manusia. Kemudian Allah mengutamakan para sahabat di atas semua di atas semua manusia yang lainnya. Demikian pula di antara para sahabat Rasulullah SAW, Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang termulia dibandingkan yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka demikian pula dengan masalah waktu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian waktu di atas yang lainnya. Dan kita sekarang ma'asal muslimin masih berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu asyurul hajj, bulan-bulan haji, yang mana insyaallah beberapa saat lagi kita akan kedatangan salah satu musim akhirat, salah satu musim ibadah, hari-hari yang Allah muliakan. Dan para ulama mereka menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menyambut hari-hari tersebut, diantaranya dengan thalabul ilmi, belajar tentang keutamaan musim-musim tersebut dan sekaligus ibadah apa saja yang perlu untuk kita laksanakan, entah itu yang hukumnya wajib atau yang mustahab. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari di awal bulan Zulhijjah memiliki banyak sekali keutamaan. Dan ini yang ingin untuk kita bersama-sama merenungkannya, bersama-sama ingin untuk kita menyambutnya, memuliakannya, sebagaimana Allah dan Rasulnya
1: memuliakannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama, di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sumpahnya. Dan di antara hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus Allah Subhanahu wa taala, Dia bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan apa yang Dia inginkan. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan wal laili, dengan waktu malam. Demikian pula di sini Allah berfirman wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi, kalau di situ terjemahannya mungkin ayat zahirnya, malam-malam yang 10. Di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan makhluknya. Sekali lagi harus kita yakini, ini hanyalah kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun, bagi manusia, bagi seorang muslim-muslimah, haram untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut." Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Maka Rasul mengatakan, "Man halafa bighairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Beda antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya makhluk. Allah bersumpah dengan makhluknya yang Dia kehendaki. Itu hak khusus Allah. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian Allah mengatakan wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagian ulama tafsir yang lainnya, mereka mentafsirkan wa layalin ashr yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah pada akhir bulan September ini, ya, kita akan kedatangan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini perlu untuk kita memahaminya, mengetahuinya, dan bersiap-siap untuk menyambutnya. Dan kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Seperti Allah bersumpah dengan waktu, karena keagungan waktu. Waktu merupakan hal termahal di dunia ini. Tanpa waktu, manusia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Karena memang keagungan matahari, karena kemanfaatannya yang luar biasa. Demikian pula ketika Allah berfirman, "Wa layalin ashr," karena waktu-waktu tersebut waktu yang mulia, waktu yang selayaknya diagungkan oleh kaum muslimin. Tentunya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam rentetan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Al-Hajju ashhur ma'lumat." Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dan para ulama sepakat mengatakan bulan-bulan haji yang dimaklumi itu yang pertama bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan diantaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan ini bulan haji, yaitu seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, boleh mereka start ibadah haji pada awal bulan Syawal. Itu sudah awal start bulan haji dimulai. Yang mau berhaji silakan mulai dari bulan Syawal. Misalnya, kita datang ke Masjid Haram atau ke Mekah misalnya, pada akhir bulan Ramadan, kita itikaf 10 hari terakhir.
2: Ya.
1: Kemudian Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, kita misalnya berniat untuk ibadah haji, boleh langsung kita kalau haji tamattu, langsung umrah untuk haji. Kemudian melepaskan kain ihram selesai, sampai menunggu bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 8, hari tarwiyah bulan Dzulhijjah itu, kita mulai start haji. Ya. Hari tarwiyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai Asyhurul Hajj. Bulan-bulan haji. Perlu untuk dibedakan, ini terkadang ada kesamar-samaran antara bulan-bulan haji dengan Asyhurul Hurum. Bulan-bulan hurum. Bulan-bulan haram. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah memiliki hari-hari atau bulan-bulan. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada namanya arba'atun hurum, 4 bulan al-hurum yang disucikan. Apa 4 bulan hurum tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang terakhir apa? Bulan Rajab. Yang 3 berurutan, yang 1 tersendiri. Itu namanya Asyhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan, yang dilarang untuk berperang di dalamnya pada waktu itu. Intinya sekali lagi bedakan Asyhurul Hurum dengan Asyhurul Al-Hajj, ya. Bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun Asyhurul Hurum 4 bulan tersebut, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Namun intinya yang kita bahas di sini, Allah menyebut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah termasuk bagian daripada Asyhurul Haji, yang itu merupakan waktu-waktu yang sangat amat mulia. Bahkan di sini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Yang ketiga, di antara keutamaan kata para ulama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dengan istilah ayyamun ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi. Yaitu di dalam surat Al-Hajj kalau tidak salah ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amid liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah berfirman, yang artinya, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta-unta. Yatina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Tujuan haji tersebut untuk mereka menyaksikan banyak manfaat. Liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian kata Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ini intinya. Dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu tersebut. Dan para ulama tafsir mengatakan itu adalah hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, atau tepatnya di antaranya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan tentang salah satu kemuliaan, keutamaan, keagungan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sedikit ingin untuk kita mengupas kata-kata di dalam ayat tersebut yang berbunyi, liyashadu manafi'alahum. Bahwasanya manusia diperintahkan untuk ibadah haji. Seperti hari-hari ini kaum muslimin berbondong-bondong ke Arab Saudi, ke Mekah ataupun lewat dulu ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah haji mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Di situ Allah mengatakan untuk mereka menyaksikan banyak manfaat di bulan haji tersebut. Di antaranya manfaat ukhrawiyah. Kalau jelas pahalanya, Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini balasan di akhirat. Sangat amat jelas sekali keutamaan ibadah ibadah haji. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat kefasikan, dia tidak mengutarakan ucapan-ucapan yang kotor, maka dia akan kembali ke kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dari dosa. Banyak keutamaan ibadah haji, terutama pahala yang Allah sediakan di akhirat kelak. Namun yang ingin kita sampaikan di sini yaitu di sana kata para ulama banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ibadah haji. Di antaranya pelajaran tentang al-aqidah. Bahwasanya ibadah haji sangat amat kental dengan tauhidullah, dengan penggemblengan tauhid. Bahkan diistilahkan ibadah haji itu seperti madrasah tauhid, al-madrasatul imaniyah, al-madrasatul aqidiyah. Karena dari awal sampai terakhir itu ia sangat kental dengan penggemblengan, pengokohan tentang tauhid. Ketika orang itu mau berangkat ibadah haji start, ya di sana di, misalnya di Mikot. Kalau orang itu lewat ke kota Madinah, Mikotnya Dhul Hulaifah. Itu baru mulai pembukaan ibadah haji. Bukan seperti orang kita sekarang di sini mau ibadah haji diazani dulu. Bahkan dengarannya sekarang sudah ada yang dikomati, ya. Ini atau ritual-ritual ibadah yang lainnya. Ini sekali lagi tidak ada ajarannya dalam Islam. Ibadah haji itu mulainya ritualnya itu dari al-miqat. Ya, kalau miqatnya memang di kota Madinah di Dhul Hulaifah, itu mulainya start di situ. Ya, bukan mulai di adzan di negeri kita ini di kampung halaman. Namun mulai ritual ibadah haji dari miqat yang dia melewatinya. Ketika dia mulai ibadah haji tersebut, dia mengucapkan diantaranya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, di dalam rububiyahmu, di dalam uluhiyahmu, di dalam nama dan sifatmu. Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Itu ikrarnya seorang yang mau ibadah haji. Dia ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun terus diulang-ulanginya sampai dia datang ke kota Mekah. Ya. Ini sekali lagi sungguh luar biasa penggemblengan tauhid. Sampai di Ka'bah dia tawaf, kalau dia haji tamattu dia melaksanakan umrah dahulu. Haji tamattu menggabungkan umrah dan haji dalam satu waktu. Kemudian datang ke Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah. Seorang yang tawaf di Ka'bah selayaknya ingat ucapan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata ketika mencium Hajar Aswad, "Wallahi inni la'alamu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbatuka." Demi Allah, aku tahu engkau ini hanyalah batu biasa wahai Hajar Aswad. Engkau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermadarat. Inilah yang harus diyakini. Yang bisa mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang telah mati, jangankan wali, jangankan kiai, jangankan tuan guru. Nabi saja Allah perintahkan untuk mengatakan kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa mamasani su. Katakanlah Nabi Muhammad, aku, kata Nabi Muhammad, tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Qul biyadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah, tauhidullah. Itu kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, engkau batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Praktek dua kalimat syahadat. Tidak ada yang bisa bermanfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemadaratan. Kenapa kita hanya minta kepada Allah pertolongan? Karena Allah yang bisa mendatangkan pertolongan tersebut. Al-makhluk la haula wala quwata illa billah. Kemudian, aku tidak akan menciummu, melainkan karena aku melihat Rasul menciummu. Praktek kalimat syahadah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Penggemblengan tauhid, penggemblengan dua kalimat syahadah. Setelah tawaf, dia salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim kalau bisa. Kalau tidak bisa, di semua area Masjid Al-Haram. Rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Penggemblengan tauhid, berlepas diri daripada kesyirikan. Praktek kalimat tauhid la ilaha illallah. Rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tambah lagi penggemblengan tentang tauhid. Sungguh luar biasa. Tidak cukup sampai di situ saja. Dia naik ke bukit Safa Marwah. Dia juga mengumandangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Tauhid lagi. 7 kali dia putar Safa Marwah, diucapkan terus kalimat tauhid tersebut. Tidak sampai situ saja. Ketika dia di Padang Arafah 9 Zulhijjah, dia juga mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi, terutama di Padang Arafah, pada wakuf di Arafah, kalimat la ilaha illallah. Penggemblengan tauhid. Ya, makanya seorang yang mau berhaji, hendaklah dia memahami, ketika dia berhaji, dia banyak mengambil faedah, di antaranya penggemblengan tentang tauhid. Ini yang paling mahal, ya. Bukan hadiah baju, bukan hadiah ya yang lainnya, namun ini yang paling bermanfaat, yaitu penggemblengan tauhid. Hendaklah dia ketika pulang ibadah haji membawa tauhid dan juga menyebarkannya ke tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita yang bisa dikatakan krisis tauhid, ya. Bisa dikatakan krisis tauhid karena di sana banyak kesyirikan, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, yang hendaklah seorang yang ibadah haji menyebarkan tauhid yang dia telah peroleh dari ibadah hajinya. Ini kata para ulama, di antara makna firman Allah, liyashhadu manafi' lahum, untuk mereka mengambil manfaat yang banyak dari ibadah haji tersebut. Ya, di antaranya ibadah haji merupakan madrasah imaniyah, penggemblengan tentang at-tauhid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang yang beribadah haji, di antara faedahnya, dia bisa mengenal saudara-saudara kaum muslimin dari belahan dunia yang lainnya. Bahkan mungkin di antara manfaat duniawi ya, itu juga banyak. Bisa kadang tukar-menukar, barter hadiah dengan orang Turki, mungkin dengan orang-orang yang lainnya. Mendapatkan banyak oleh-oleh dari ibadah haji tersebut. Ibadah haji, di sana ada manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Bahkan dibolehkan bagi orang yang haji untuk berdagang ketika dia berhaji, meskipun itu bukan niat utamanya. Kembali kepada keutamaan awal bulan Dzulhijjah, Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang maklumat tersebut, yaitu awal bulan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Hendaklah kaum muslimin banyak berzikir kepada Allah, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah menganugerahkan, atau mungkin bisa dikatakan bukan pernah, sampai detik ini pun kita masih merasakan nikmat tersebut. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu disempurnakannya agama Islam di salah satu awal atau di salah satu hari-hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini Allah turunkan pada salah satu hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, hendaklah kita mengenang, ya, bahwasanya di hari-hari itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan nikmat yang sangat agung bagi umat Islam. Allah mengatakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah. Ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum, yang mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, sehingga mereka pun tidak butuh kepada ajaran agama selain agama mereka, dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma haramahu wala zina illa ma syara'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selayaknya untuk dipahami oleh kaum muslimin, untuk terus dikenang dan sekaligus dipraktekkan konsekuensinya, yaitu dengan hanya ittiba, mengikuti apa yang sudah ada ajarannya, dan tidak mengada-ada ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berakidah kecuali dengan akidah Nabi Muhammad. Tidak beribadah kecuali dengan ibadah Nabi Muhammad. Tidak bermuamalah kecuali dengan muamalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berdakwah, tidak berjihad kecuali dengan mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW, karena agama itulah sempurna. Kapan pertama kali disempurnakan? Pada Hajjatul Wada', haji perpisahan, yaitu tepatnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, pada waktu di Padang Arafah. Ada seorang Yahudi mendatangi Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi itu mengatakan, innakum au innaha innal a sesungguhnya ya qad nazarat alaikum, sesungguhnya telah turun kepada kalian ayatun, lau nazarat alaina masyarul yahud latakhadna zalikal yaumi idan. Ya, laqad nazarat alaikum ayatun, sesungguhnya telah turun kepada kalian wahai kaum muslimin sebuah ayat, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya kami. Ini kebiasaannya orang Yahudi, suka membuat ajaran baru, suka membuat peringatan-peringatan baru. Ya, seperti tadi melontarkan apa? Usulan. Ya, ingin mensyariatkan ajaran yang tidak pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jangan mengikuti ajaran Yahudi, yaitu menggunakan atau menjadikan hari-hari tertentu untuk ibadah, untuk peringatan-peringatan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pun menjawab, laqad araftu yauma nazat alaina, sungguh kami mengetahui kapan hari diturunkannya ayat tersebut, yaitu kata beliau pada hari Jumat, yaitu pada 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Ini salah satu kata ulama yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yaitu bahwasanya amal-amal ibadah, amal soleh, dan harus kita yakini namanya amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, "Hadzani ruknul amal mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khalisan lillah, yang pertama harus ikhlas karena Allah, wa an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua harus sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan amal as-salih. Maka amal apapun yang dianggap baik oleh manusia namun tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, itu bukan amal soleh, namun itu amal at-taleh alias bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, harus diyakini amal soleh itu amal yang dibangun di atas ikhlas, di atas at-ittiba, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, apa dalil amal soleh di awal 10 bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal soleh fiha atau fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari yang amal ibadah, yang amal soleh, lebih Allah cintai daripada 10 hari.

inna ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar. Tidak ada suatu hari yang amal ibadah, yang amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika itu bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad pun ya Rasulullah di jalan Allah itu tidak lebih afdal dari amal-amal saleh tersebut? Kata salam, iya. Illa rajulun kharaja bimali wa nafsihi falam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang yang berjihad tentunya dengan jihad yang syar'i, bukan jihadnya ala ISIS atau ala teroris, namun jihad yang syar'i. Kecuali orang itu berjihad keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, yaitu mati dalam keadaan syahid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesyahidan kepada kita semuanya. Intinya di situ Rasul mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal soleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini? Ini kesempatan kita. Maka kita perlu untuk apa? Bersiap-siap mulai sekarang ini. Kita tunggu kedatangannya. Ya, insyaallah akhir bulan September ini adalah awal bulan Dzulhijjah, maka selayaknya untuk kita menyiapkan diri diantaranya dengan thalabul ilmi, apa saja yang perlu untuk kita laksanakan. Dikatakan oleh para ulama, ya, apa atau mungkin ada pertanyaan, kok 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu dikatakan hari yang paling mulia? Bahkan dalam riwayat yang lain disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kok itu yang paling mulia? Bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Bagaimana? Ya, menjamakkannya, apa ada pertentangan? Tentunya tidak mungkin ada pertentangan. Karena semuanya ada dasarnya, entah dari ayat ataupun dari hadis. Namun kata para ulama, menjamakkannya itu, yang pertama atau yang menjamakkannya itu, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu yang paling mulia dilihat dari sisi awal harinya, yaitu mulai pagi sampai sebelum malam, itu yang paling mulia 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Namun 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dikatakan yang paling mulia itu dilihat dari sisi malamnya, malamnya yang paling mulia. Karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan, bisa dijamakkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu kemuliaannya dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dilihat dari sisi awal harinya, pagi sampai sebelum malam, itu yang paling mulia. Adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling mulia dilihat dari sisi apa? Malam harinya, karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian kata para ulama, mengapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dikatakan hari-hari yang paling mulia secara mutlak, ya? Dikarenakan di hari-hari tersebut banyak amal ibadah yang terkumpul di dalamnya yang tidak ada, ya, di hari-hari yang lainnya. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada peringatan hari raya apa? Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun. Ya, Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya peninggalan jahiliyah. Rasul pun mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan

dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Itu dua hari raya kaum muslimin. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Intinya, itu terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Demikian pula, di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha, baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukafir sanatati qablahu wa sanatati ba'dahu. Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kesempatan bagi kita semuanya untuk melebur dosa yang selama ini kita tumpuk setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka inilah salah satu kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita, puasa Arafah yang ada di antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, ini saya rasa cukup untuk kita memahami keutamaan dan kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang selayaknya untuk kita betul-betul ya mempelajarinya. Ini hanya sekedar sekilas saja, namun perlu untuk dilanjutkan kembali apa saja ibadahnya. Seperti misalnya kalau orang itu mau menyembelih hewan korban, ya pada 10 awal itu sudah siap melaksanakan ibadah tersebut, yaitu dengan apa? Dengan dia menahan diri, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh ya memotong kukunya dan sebagainya. Rasul mengatakan, idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsikanna an atfarihi wa sya'rihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, apabila sudah masuk ya awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan korban, maka jangan dia cukur rambutnya, jangan dia potong kukunya. Ini salah satu apa yang perlu diketahui ketika orang itu sudah masuk bulan Dzulhijjah dan dia apa mau menyembelih. Ya. Bagi yang menyembelih saja. Sekali lagi bagi yang ya dia yang membeli, yang menyembelih dan dia yang meniatkan untuk berkorban. Adapun keluarganya dibolehkan untuk mencukur atau motong. Jadi jangan disalah paham. Wallahu taala alam. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar mukadimah saja. Perlu untuk dilanjutkan lagi dengan membaca buku apa saja ibadah-ibadah di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, saya rasa satu saja pertanyaannya, ya. Karena keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan suara saya. Kita sholat tidak atau kurang khusyuk, seperti sia-sia ibadah itu. Apa yang harus dilakukan? Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara tip, cara kiat-kiat meraih kekhusyukan dalam sholat, yaitu kita ingat sabda Rasulullah SAW, dalam wasiat beliau, ketika diminta oleh para sahabat untuk beliau berwasiat, ya ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, idni. Ya Rasulullah, berilah aku wejangan. Di antaranya Rasul mengatakan, Idza kumta ila sholati, fasalli sholatal muwajjih. Kata Rasulullah, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seolah-olah itu sholat perpisahanmu. Sholat terakhirmu, seolah-olah engkau akan mati. Ya. Ini insya Allah akan membawa orang kepada kekhusyuan. Yang dia pikirkan hanyalah apa? Ibadah kepada Allah. Karena dia sedang menghadap kepada Allah, seolah-olah. Setelah itu dia akan betul-betul menghadap kepada Allah di hari akhirat kelak. Jadi, tumbuhkan perasaan ketika mau sholat, seolah-olah ini sholat terakhir, maka insya Allah akan membawa kepada kekhusyuan. Kemudian kata ulama juga di antara kiat untuk kita bisa sholat khusyuk, yaitu dengan kita memahami apa yang kita baca.
dengan kita apa? Mempelajari ya tafsir Al-Quran misalnya sesuai dengan kemampuan kita, memahami apa arti makna dari zikir-zikir yang kita baca. Kita mengatakan Subhana Rabbil A'la, di antara maknanya adalah Allah Maha Tinggi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Allah di atas Al-Arsy. Yang kita fokuskan adalah ya kekhusyuan, konsentrasi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir yang paling mulia, zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Ketika kita salat berzikir, kita pahami apa makna zikir tersebut. Ini akan bisa apa? Menambah kekhusyuan kita insyaallah taala. Demikian pula di antara cara untuk kita meraih kekhusyuan dalam salat yaitu perhatikan tubuh kita. Jangan sampai salat namun naudzubillah min dzalik, bau bawang, bau bensin, bau asap rokok naudzubillah min dzalik, ini sudah sangat amat mengganggu kekhusyuan kita. Perhatikan kebersihan, kesucian dan juga kerapian pakaian yang kita pakai untuk sholat. Maka dari situ pula kata para ulama atau kita bisa mengatakan tidak perlu ikut pelatihan sholat khusyuk, apalagi bayar nggak akan mungkin khusyuk, mikir bayarnya itu. Ini adalah penipuan massal sebetulnya. Ini sekedar mengobyek saja, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Maka jangan sampai umat tertipu dengan dai-dai penyesat umat yang ingin untuk menyesatkan umat, sudah masuk neraka bayar lagi. Ajarannya bid'ah sesat, bahkan ada syiriknya, ada ajaran wahdatul wujudnya dan sebagainya, kesesatan kok bayar lagi. Disuruh gratis saja kita naudzubillah min dzalik, apalagi disuruh membayar. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira wa nasallahu ta'ala an yaj'al istimana istiman marhuma wa tafarquna tafarqan ma'suma, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم

فسبح باسم ربك العظيم.

كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

أنا وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

0: نعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع

0: طلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة. ما القارعة؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج.

والله على كل شيء شهيد.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت.

0: منك فحدث.
1: أعوذ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمني ورحمكم الله para pendengar satu radio dan para pemirsa Rinjani TV yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusunkan kita oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala. Dan pada pagi ini kita akan baca yang ke-69 dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini Al-Ustaz rahimahullahu taala mengatakan ke-69 hukum salat di belakang ahlul bidah. Kemudian beliau mengatakan Ahlussunnah menetapkan sahnya salat berjamaah di belakang imam baik yang saleh maupun yang fasik dari kaum muslimin, dan mensolatkan siapa saja yang meninggal di antara mereka. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan sebuah hadis bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah solat dengan bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Padahal Al-Hajjaj adalah orang yang fasik dan bengis. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang sangat hati-hati dalam menjaga dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang terkenal paling fasik. Demikian juga yang pernah dilakukan sahabat Anas bin Malik yang bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat, yaitu salat di belakang Al-Walid bin Abi Mu'ayth. Salat di belakang Al-Walid bin Abi Mu'ayth. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, yusalluna lakum, fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Yang artinya, mereka salat mengimami kalian. Apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapatkan pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala, sedangkan mereka mendapat dosa. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang beliau wafat tahun 110 Hijriah, pernah ditanya mengenai boleh atau tidaknya sholat di belakang ahlul bid'ah. Beliau menjawab, sholatlah di belakangnya dan ia yang menanggung dosa bid'ahnya. Imam Al-Bukhari memberikan bab tentang perkataan Hasan Al-Basri dalam sahihnya, bab imatatul maftun wal mubtadi dalam kitabul adhan. Ketahuilah bahwasanya seseorang boleh sholat bermakmum kepada orang yang tidak dia ketahui bahwa ia memiliki kebidahan atau kefasikan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ahli bid'ah maupun pelaku maksiat pada asalnya sholatnya adalah sah. Jika seseorang sholat bermakmum kepadanya, sholatnya tidak menjadi batal. Namun ada ulama yang menganggapnya makruh, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Di antaranya bahwa orang yang menampakkan kebidahan dan kepasikannya, jangan sampai ia menjadi imam rutin atau rawatib bagi kaum muslimin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, bahwa sholat di belakang orang yang fasik dan pemimpin yang zalim sah sholatnya. Sahabat-sahabat kami telah berkata, sholat di belakang orang fasik itu sah tidak haram, akan tetapi makruh. Demikian juga dimakruhkan sholat di belakang ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai kepada tingkat kufur, bid'ahnya tidak menjadikan ia keluar dari Islam. Tetapi bila bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan ia keluar dari Islam, maka sholat di belakangnya tidak sah. Sebagaimana sholat di belakang orang kafir. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mukhtasar bahwa makruh hukumnya sholat di belakang orang fasik dan ahlu bid'ah. Kalau dikerjakan juga, maka sholatnya tetap sah, dan inilah pendapat jumhur ulama. Ini diringkas dari Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian, mensolatkan seorang muslim yang meninggal dunia, hukumnya fardu kifayah. Tetapi apabila seorang muslim tersebut adalah ahlul bid'ah dan pelaku maksiat, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat jumhur ulama, dia boleh disolatkan. Dalam hal ini dikecualikan para pemberontak, perampok, orang munafik, dan orang yang mati bunuh diri. Sebagai pelajaran bagi yang lainnya, adapun orang munafik tidak boleh disolatkan dengan dasar firman Allah Al-Hakim, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah engkau ya Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Ini dia tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Yang dituliskan kita oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Jadi, selama kebidahannya tidak mengeluarkannya dari Islam, maka boleh ya dan sah hukumnya sholat di belakang mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yang ke-70. Di sini Al-Ustaz rahimahullah ta'ala mengatakan, Ahlus Sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Kata beliau, definisi ma'ruf menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dari iman dan amal saleh. Adapun mungkar yaitu suatu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai Allah dan yang dilarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kemudian, wal takum minkum ummah, Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Kemudian kata Ustaz di sini, hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Dan pelakunya harus memenuhi ketentuan berikut ini. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar harus dari orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kriteria pertama. Yang kedua, orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus lemah lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya adanya kelemah lembutan pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu itu melainkan akan mencemarkannya. Kemudian yang ketiga, pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar harus sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur." Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruh

asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran surah Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Yang artinya, dan bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran surah Al-Muzammil ayat 10. Keempat, yang harus dimiliki oleh orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yang keempat adalah ada kemampuan dan kekuasaan. Dia memiliki kemampuan dan juga memiliki kekuasaan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian yang kelima, kata beliau, harus ikhlas. Amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan semata-mata karena Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah amal yang wajib, paling utama dan paling baik. Ini lima kriteria yang harus dimiliki oleh pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di sini kata Ustaz, keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar sangat banyak. Di antaranya pertama merupakan tugas para nabi dan rasul. Ya, sehingga mereka yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar berarti dia juga ikut mengamalkan tugas para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kewajiban dalam Islam yang paling penting. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan umat ini di antara umat-umat yang lain dengan sebab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan mungkar mereka yang banyak sehingga mereka lebih utama dibanding umat yang lain. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebab mendapatkan pertolongan Allah, kemuliaan dan kejayaan. Kemudian yang kelima, masyarakat akan menjadi baik dan mulia dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka akan binasa, rusak dan hina dengan sebab meninggalkan kewajiban ini. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah tanda dari tanda-tanda keimanan dan merupakan hak muslim atas saudaranya. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah dan ganjarannya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amrum bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Yang artinya, menyuruh yang ma'ruf adalah sedekah dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Kemudian keutamaan yang kedelapan, apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, maka doa pun tidak dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Artinya, dari Rabb yang jiwa, demi Rabb, demi Allah, Rabb yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menimpakan siksa kepada kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian kata beliau, orang-orang Yahudi dilaknat karena mereka tidak mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Dawud dan Isa putra Maryam.

Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Nah, di sini ahlul kitab, orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini dia yang dituliskan kita oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala di poin yang ke-70, yaitu ahlus sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tentunya menurut ketentuan syariat. Ini dia kita baca dulu di sesi pertama. Nanti insyaallah kita akan lanjut di sesi kedua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Mintalah kepada Allah ilman nafi'ah, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan tayyiban, rizki yang halal dan baik. Karena kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rezeki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis. Tanyakan dibawa kemana duitnya? Nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepada yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia. Kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berpikir hujan akan emas. Nah, Rasulullah SAW bekerja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima

0: orang berzina, kalau dikatakan kehendak pribadi dan itu takdir Allah, lalu Anda mau apa? Apakah kemudian, ya Ustaz itu kan sudah takdir Allah, saya berzina ini kan takdir Allah. Sering sekali orang keliru dalam memahami takdir. Dia bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Orang sering mengatakan, bukankah orang yang bermaksiat sudah ditakdirkan oleh Allah? Lalu kenapa dia mendapat siksa? Lebih ekstrim lagi, bukankah iblis itu menyimpang dari jalan Allah, itu takdir Allah? Kenapa iblis disiksa? Nah, itu sama. Ini sama pertanyaannya. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, Allah Maha Adil. Tancapkan itu dalam hati. Allah tidak pernah menzalimi hambanya walau secuil pun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghukumi seorang manusia dengan siksa kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan seluruh fasilitas agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Contoh, Allah turunkan Quran sebagai petunjuk untuknya. Allah utus Rasul sebagai petunjuk untuknya. Allah adakan para ulama yang menjelaskan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Artinya semua fasilitas Allah berikan agar dia soleh. Dia masih milih jalan yang sesat. Ini salah siapa? Salah sendiri. Itu jawabannya. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah memberikan kepada dia jalan yang buruk dan jalan yang takwa. Dia milih jalan yang buruk. Pada saat itu Allah menyiksa, bukan salah dia. Bukankah orang kafir, itu kafir minimal cuma dari mulai umur 15 tahun sampai 60
1: tahun. Syekh di sini rahimahullahu ta'ala mengatakan, ke-71 ahlu sunnah melaksanakan ibadah bersama ul amri. Beliau mengatakan ahlu sunnah juga melaksanakan haji, menegakkan jihad, melaksanakan sholat jumat dan dua hari raya bersama ulul amri. Baik ulul amri itu orang yang baik ataupun jahat, dan ahlu sunnah selalu menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ahlu sunnah berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah menegakkan ibadah bersama ulil amri meskipun mereka orang-orang fasik. Dari zaman sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya, ulil amri senantiasa memimpin ibadah, baik ibadah salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Ahlu sunnah berbeda dengan firqah khawarij yang mengkafirkan penguasa fasik, mengkafirkan penguasa yang zalim. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri meskipun dia fasik, selama kepasikannya tidak membawa dirinya kepada kekafiran yang jelas. Ahlu sunnah juga berbeda dengan syiah yang mengatakan tidak ada haji dan jihad bersama ulil amri, karena imam atau sebagian ulil amri yang ditunggu belum datang, itu kata mereka. Ahlu sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri, karena menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga akan membawa kepada fitnah atau kekacauan yang lebih besar. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan serta kezaliman dan kefasikan ulil amri, maka mereka harus dinasihati dengan cara yang baik. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menjaga salat wajib yang 5 waktu dengan berjamaah, sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah warga'u ma'arraki'in, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', artinya salatlah dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum senantiasa mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Hukum salat berjamaah di masjid adalah fardu ain bagi laki-laki, kecuali jika ada uzur syar'i. Adapun bagi wanita, yang terbaik adalah salat di rumahnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahunna, artinya rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, ini dia yang ke-71, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri, entah itu salat, salat Jumat, salat 2 hari raya, jihad, dan ibadah-ibadah lainnya, ya, selalu bersamaan dengan ulil amri. Ini dia yang bisa kita baca 3 poin pada kesempatan pagi ini. Tadi yang terakhir, masalah beribadah bersama ulil amri atau pemerintah. Kemudian sebelumnya kita sudah membaca bahwasanya Ahlus Sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tentunya menurut ketentuan syariat. Dan sebelumnya lagi sudah kita baca tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk saya yang baca, para pemirsa dan para pendengar yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bisyimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid
Beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza takhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raq'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan." Dan katakanlah, "Arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan salat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya." Quran surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap salat jamaah. Beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah."

besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf

0: tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam, maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami maradatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallaq dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, "Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat

Isra ayat 107 sampai 109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Qur'an surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Qur'an sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 191. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi." Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdul Bar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Qur'an sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang
dari pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa," merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim, karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku At-Tiqais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun." Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat, "Salaman," yang maksudnya, "Kami memberi salam untukmu." Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat, "Salamun," yang maksudnya, "Semoga salam selalu tercurah untuk kalian." Artinya, Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Dan mengenai cara penyambutan tamu, bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa